adol kundurin mereka. Ada yang ulung mai woi woi ra. Ada kau kurut pun dia malah. Cicit lah, mereka perwalah.